borolai murudai nama edai edai mitil ingis beleng kidwo edalang abo bilong abo jilon na lole jenni ji alanui kerin yaiti ji alang kita bupakirin yau ji kaina yau wo alang aja wo uduasi nama edai ingi dok nasanme ne ini mitil i mitil le deng iskwale nama mkwa ini do al ke ora toga bamba ke ala bilam na in kangis belen dok emitilin dio ingis belen ki kwa kerngan ala nga bilam na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azadama in du den dio kaske du al bike ele min dokwe abawana bulingo na babenga kibes yalom ye kai wala ye anin kafi jiseri jitaisen piabo na du alji ke ya burnyo bana zeran baye illa ke ngala ai sikel kring na alkein ne yen ka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom a udonga songa alambei na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete a akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge alken orato age ba neke mani age nama kanya na taringa kawe neke muda kawe a zaman no tulengeng lia nama mziyal asay ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga nasi yal asa buru kenga nasi yal asa reita kenga da indalang nama junga indalang baye nama buru totok putose ti kwa nama itakamu tiyan in dai mo re sa songa engam

bayla bago fay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alan mitil digin kristi ngona embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alan inzikagil ine nama yungkwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi. Yani lompi nkwe namas jaa nas kwasi kikuro terifi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kuri nkweel ye namas kwasi kimale terifi. Alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi. Duo al den sursi begipi al sasonga tulei. Alan si kimale jauliti. Na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba. Udonga tulengasi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja kila jisigis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekawu. Daendora ada longalan taringa ki malekawu. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajang. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora. Ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi. Ki kwan taringan jang ndora. Duong kwe kingasi gis. Taringa pi. Daele undul. Alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki. Ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejein koranga si jabung. Abaji gingo ri it algi lompile yuel. Elabadini. Aba udongasi sa songa putujel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi putugel nusursi tulegel.

donkin kuran gari bas gandi kwale della della undu ilayin nasiye sasoma dongore indel kurgal ilayin nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja kwa kitsi jwenyi asa kientonga lo toktidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sa songaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alam koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gelo na longa dingang dosu kwa kemang al dingang kundul nas kau ilayin anasik kain kir kerka na ete namay nakaring na magal askir kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kerrek ki bas udongana aldinga kikundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka kitar kayang yene kitar kayang agib. Na longa dingang dutsi kwa kirkirka aldinga kundul naskaw. Ilayin alansi kikayang

ha ette namugal kuel alan dangirtimo eda sikirtimo alki ngwa borum na borum nama ngwal otanga allonga songangalen borum tarenja nama dik janyingin kirtimo na nama kuel asan janyingile kanyi janyingi nama elan kirtimo otan kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sursis kanyintia kien taringare na janyingi dognoma longo songa ngarendi zijua zan kien ala se janyingi borum tarere dik nomoki guti njaylo kwa kit al zi kenga na jurenga doken age yen balong alan gutle putokerale elay na boru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistam kirel na mbelen al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru se stare tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama njo kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guda kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru niri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Baylong alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yang asi jawli. Nama si yiyan kiwiye, na kawmiye, na tarikawe. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yang asi asa jawli tiba. Indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya. Ba deling, si soka ja. Deling asang on duo. Lea nama way. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sanyang asi jawli, otan kit asi jijiwi, alan si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal sidenga ratule kana udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kawlia namas kwa kerna si kawlel ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kawlel ingala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

bayla bago pay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

Alansi kimare jawliti na kilmagi pisi indela basing udong tulenga songa yumu. Nina al bagi din tebunja. Nina aping songa tulay. Alansi taringanja jaw. Alansi taringanja yalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisigis nyinti. Alang ki sejei ying ajamba. Walagal gisi gikuru jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisigis tulila duya. Di imbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekaw. Daendora adelong alang taringa ki malekaw. Niki jalung. Na tuling ki jarungale tulaja. Long pisi sejel. Ling gitanga gitangan joengile karajangwi olega jundi na tarinja ndora ndora tulle kwangi alang kila utonga yundi ki kwan tarinja ndora duon kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule. Innamas jundinga songwa undul ide namas ejeying koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. El abadini. Aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kongi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela na den kirsimo na asan kir kerka kitar kainje na kitar kainangelo na longa dingang dosi kwa kemangal dingang kundul nas kaw ilayin anasi kainin kir kerka na ete namay nakaring na magal askir kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dar kayang yene ki dar kayang agaba na longa dingang dutsi kwa kirkirka aldinga kundul naskaw ilayin alansi ki kayang

naite namugal kuil alang dangirtimo era zikirtimo alking wa borum na borum namen kwal odanga allong songangarin voluntarinja nama dik janingin kirtimo na namakuil asan janingile kanyi janingi namelang kirtimo song kwa sur alang kwa surin lo tok tarika alang kwa sur lo tok tarika we na arang sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijwa zankin ala se janyingi burum tarere dik nomoki guti njalo kwakit al zi kinga na juranga dokke age yeng balong alang gutle putokerale elain na buru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longa lan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay ba. Gi aljo lam gudja bang ilasi jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran. Alan si tulay jiwi. Alalya ki di mburu si stare tulay ja. Na inalom ba duol gudja nas gudjiwi alama njwa kana al kuing barna kila dire songa tulay ang asa guda kal nga ba. Gibas ilain giwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Zan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilain nasji yang asi jawli, nama si yang kiwi, nak kami, nak tarik kami. Nama arjing juga, aldi le sama tulle yang asi asa jawli tiba. Indalang ji irian juga. Ilain le duldin dia, lompi al kuasi pia, ba deling si sokaja, deling asam on dua, lea nama way. Na kila sokan dia, jinu juga le sanya asi jawli, otang kita si kiwi. Alan zikiwe na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal sidenga ratule kana udonga ziki kitulinkawe na kika kirinkawe neskiwe yengal namaskwa kerna sikawlia namaskwa kerna si kawlel ilain alan zikira kwa do kiwe yengal namaskilla sikawlel ngala namadui ne ndala mbus dire yawla namadile nya

La Terre, Guido Namakwel, Anangisinkwa, Dou Al Karagio, Us Risigivi, Al Palgio, Dou La Pal O Burufal, Le Karra, Nus Gujivi, Inajuavalambay La Jong, Auna Jinga, King Arale, Nus Yamasi, Din Guti La Jauli, Elain, Nijiba Elain Gio Delling, Asangu Givi, Namajanga Nasayansi Jauli. Walgal, namajenga na dim borusi jutumo, na dim borusi el jutum, ba kela kwaze yasa gudjolo tilawaye borun jutumo. Ela na lia yeng kakire kinderinga, na duolo elena kebo kakire, na zulu ang aratu lelong, alang kwa kerangasi, doras kaulia ba, ni yeng kerial, na ngal king kwa irtuasa kalanga ba, namalia kawngel, liki yung ulo ng kawal, namalia bingasi kurwa. Niala sa indeling yeng bakele namu keri damburu namu kumena kwa dieng gut alkawe gutogi na kwang aratul leng karul burung kwang arra karul lea namus kiwe ki udonyet alieng kawe namus kawle ni yeng kieng kawe nang alking kwa udonga za kanga bal kurung na die lole ki kwang na ela kambi du ba ela mpi ke la udonga si alie la burung kwang arra na dieng arara na dieng gutulla kanga ba nama ki gutin dora el na keri nama kwazis dem bere pali ide nama kwadi si den sabakello nama ki ngala sekundie nama kenge na kenkin ki kila kwan dora na nama gal kwel alang kila kwa lo si bau kila kwa yeng wasa kanga ba yemba en kanga ali le duo embeng inal dayi alki se daing yaba den sursi nasbi ye se banasbi ilaina la yesdo ba pal yaruti karra illa ilaina se lomnos kurwa ke nas kurwa ge

bayla bago kay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belen se palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alans kergerka kitar kayenge de kitar kayenge gebo na longa dingang dosiko akena aldinga undul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kayenge na kitar kayenge gebo.

na tena modo quel alan mitildigin kristo na embelen tulinginja na nadin surci kwale songa tulela ngajelbo na alan inzikagil ine namayen kwa lompi lompinkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwempi namas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi raden kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pc indala basing udonga tulenga songa yumu nina al bagi din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jawu alan si taringa nja jalum na dokilla samalmal madgising gisi udonga jitipia marang gi gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gi kuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja ke la jisi ki tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora ade longalan taringa ki malekau niki jalung na tudinki jarungale tulejang lompisi sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi olegal jundi na taringja taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duonkwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namas sejeyin koranga si jabun abaji gingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa puto yel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto yel nusursi tulegel

na kain keljam kwa ette ina din karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeng kirsimo na asan kir kerka kitar kain gene kitar kain ngalo na longo dingang dosi kwa kenang ngal dingang kundul nas kau elain anasi kain kir kerka na ete me ina karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kay udonga kirkerka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilay nan zigi kayenge.

na eteer kidok no kwel anangisin kwa dual karajio us rijiwi al paljio dawla pal o buru fal li karra nus gujiwi ina jawalam bay la jong awna jeyinga ki ngare nus yamasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain li ayin ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na zulu an aratu lelom alan kwa kerngasi doras kawli aba ni yen kerial na ngar kin kwa ritwa sakal nga ba nama li akawngel li kin wulo nga kawal nama yi bingasi kurra niala sa indeling yen bakele nama keri dan buru nu kumena kwa dien gut alkawe gutogi na kwa ngaratu len karul burun kwa arrakarul lia namaski we ki udonyet alien kawe namaskawle ni yen ki ngawe ngal kin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kon na ila kambi du ba ila mpi ke le udonga si alie le burun kwa ngara na die ngara na de si yen gutu la kan ngaba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bere pali ide nama kwa disi den sabakello nama kien ala sekundie nama kienge ne kienkin kikila kwa ndora na nama gal kwel ala kila kwa lo si bau kila kwa yen wa sakal ngabo yemba en kamnga ali le duo embelen inal dayi al kise dayi yeba den sursi nespi ye se ben nespi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lomnos kurwa ke skuru age